Diem gay, ebu wengi diem gay, chawa na nai, chawa na noi, ebu wengi diem gay, kamari ku nyanya nai, amu ayu nyanya nai, amu ayu nyanya noi, amu ayu nyanya noi, kinye ayu sekan gay, amu ayu nyanya nai. Tuku ayu, tuku ayu, mariru me chigai ngau, sinta hanoi, sinta hanoi.

nanane. Ayo ngeliyo, ayo ngeliyo, ay muliyo, pen muliyo. Pinye wesha kau yugay, mundu tulay ayugay, nyanyanay, nyanyayam. Le puwe gai nga, tungol ka nga, chetua buyu, inchiu mu gai nga, ngatam ka duwa fui gai, tawun tu belua ne, nyanyanay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tuku ayu, tayu mariru mechim. Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge ti am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.

Namun tengah, namun tengah maju, koyor tengah. Uye, uye, uye, singa sabram sanga mabu. Uita puto jaingan sele jau. Hanya kami lupam tunga, hanya kami lupam tunga. Tengah lupa yawe, kaya amal lupam tunga.

Ape Guaynapo, Peñi Mapuche, La Peche, Aulichi, Habita, Chaupechim Leluchi, Peñigay, Pulamien, Machi, Colonco, Pahualque, Mielpín, Onta, Palelo, Cabechipoyo, Leita, Tomeji Maita, Vachi Matamka, Wantabamota, Lin Ukamo, Chitan Ukamo, Leita, Nyeke, Wake na kubidamu deita gamtu wa penu nyeke ga kidom. Deimu ta ipian dani chumechi len dani vantemu, chumechi len dani puche, wa pope wen mapo. Aim lega deita, si wellul ka lega la in vantemu ave. Ponta ayueta dani ga kidom, dani pokemon, Uche temke cheta alueta yene tuita winkangan nen muta kene kone ngan tani niyatin dungu kabe tani gaki doam tani ta ngan newon zei muta alueta yap kali ta ngin mapumu yap kali ta chachamu kabe weno mapuchamu kabe weno mapuchamu ta yap kali ta Chengwelul katuin ichin, iliam tuin, chew tani tuon, iliam tuin tani chew tani elungin, chemke chita elung elu ichin gay. Itrovil ke moment, mongin ta elungin, a itrovil ki lawen, mongin luwal kabe ta elungin, vantel muta inayaw tuin kanyble, kame lawi kapupenyi pulamin, kabe jimay bent, mateta mopi tunetu bihin ta uwin kangen lewon, Kuingka cikatun, kita kamera baiga. Kami tani bunyok kintol tani cew tani tuwun icin. Mesi elkenol ngin tu baca mapo. Mesi ta penyikau mekial, matam kawal, mulep chicken jab kawon, mulep chicken ta walulkan. Kami boleh bantu no metu ta mulai jauh kita kemkece metu ta mulai jauh kita kimce kawal wal matam kawal will lovely sebagai kita kapal kimpi ta kini ke wajib kece kita amulan tu baca cembur bantu kita pogle lu ta gaya kita no kontinu payi